0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake, mang ilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ultimate Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.

hati, bila rasaku ini rasamu. Yang lagi sakit hati, sini merapat mendekat, kenapa sih? Boleh cerita aja sini sama Grace. Yang harus Foxian inget ya, setiap orang itu lagi struggle, setiap orang punya masalahnya masing-masing. Jadi tetap kuat, jangan pernah ngebandingin hidup kita sama hidup orang lain. Kalau emang Anda stres, kalau emang Anda lagi capek banget, udah sini Grace ajakin aja seru-seruan bareng ya. Kita datang rame-rame ke GK Fest 2026. Yang pasti bisa bikin acara kamu makin seru, hidupnya makin berwarna gitu kan. Catat nih, Sabtu 24 Oktober 2026, lokasinya di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Dan ini bukan cuman festival yang dateng, nonton, pulang, udah begitu doang gitu kan. Ini line up-nya keren banget yang pasti bisa bikin malam Anda jadi gak bisa tidur karena kepikiran, kebayang-bayang terus gitu. Ada Ari Lesmana X DJ Virsa, ada Naikila juga, ada It Gitaf, ada juga Reality Club, ada Asia Keva, ada Soul Food, ada Pemuda Suka Karaoke, dan juga ada Bagus Wirate. Kebayang dong serunya kayak gimana gitu kan. Biar gak cuma denger-denger cerita dari orang atau mandang-mandangin story orang, mendingan langsung aja amanin tiketnya sekarang juga. Tiketnya bisa dipesan di PYTIXS.com. Sekali lagi ya, PYTIXS.com. Atau klik aja link yang ada di bio Instagramnya @gkfest. Jangan lupa follow dulu @gkfest ya. Jadi tunggu apa lagi Foxian? Ajak bestie buat seru-seruan di GK Fest 2026. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Dan acara ini didukung oleh 1&2 FM Fox Radio Bali.

Voices But One Power with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Lagu terakhir dari Kotak Pelan-Pelan Aja untuk Good Morning Fox CM edisi hari ini, hari Kamis, tanggal berapa sih Kak Dew? 8 ya. Payday 8 Oktober 2026. Thank you so much ya untuk Anda yang sudah dengerin dari tadi di jam 7, gak kerasa sekarang udah mau jam 10. Terima kasih buat kakak di Afrika nih, request lagunya Kotak Pelan-Pelan Aja sudah diputerin. Kemudian kakak Janti Susanto, thank you so much. Kakak Yu juga makasih. Kakak Agus Ade yang katanya kalau panas-panas kayak gini enaknya minum yang dingin-dingin. Ah, sakit tenggorokan sih ini langsung. Request lagunya DJ Snake yang A Different Way sudah diputerin ya. Kakak Bob SDJ juga makasih banyak. Guten Morgen kakak Grace. Request lagunya Harry Style yang Watermelon Sugar sudah diputerin juga. Kakak Saiful Livi minta Samson lagunya Kenangan Terindah udah mengudara. Kakak Tupurwa, Jambo Is, Kayanian, Kak Andi Aryawan, Kakak Alfi, Kakak Made Pariase, Jigong Ana, makasih Bunda Yunita, Kakak Yohanita Septiari, Kakak Elis, Kakak Hida, Jidewa juga makasih, Kakak Made Hendra Saputra, WPS Pon Dokter, terima kasih banyak, Kakak Decip juga, Kakak Gus Bawa, Kakak Santos Santer, terima kasih banyak. Tumben nih Kak Andi enggak gabungan ya. Buat yang lagi di jalan hati-hati, buat yang mau pergi, kalau naik motor jangan lupa dimasukin jas hujannya ya. Yang naik mobil juga jangan lupa dimasukin payungnya, karena cuaca lagi suka ditebak, susah ditebak gitu kan. Baru kita bahas perkara hujan atau panas, mulai hujan. Agak nyesel sih milih hujan, ternyata repot ya guys kalau mau pergi gitu kan. Ya udah, langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, cuaca lagi begini jangan lupa jaga kesehatan ya. Balur pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Grace Naidu pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. See you tomorrow. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Barengan semua di WN High Fox yang jangan ngantuk dulu, baru permulaan ya. Namanya juga hari Kamis dan Jumat yang muncul di WN High ya. Jadi yang tengahnya yang mau mendengarkan lagu-lagu mancanegara oldies, boleh banget kita gabungan dulu yuk di Hill and Richard sampai nanti di jam 12 siang. Pastinya gampang banget dengan gabungan melalui WhatsApp di nomornya 087-8784x102 atau di Facebooknya Fox Radio Bali dan di Instagram 102 FM Fox Radio Bali. Nah, buat Foxian mungkin yang bertanya-tanya, Kakak Dewi live TikTok enggak dulu ya hari ini? Foxiannya sabar dulu, kangennya ditahan dulu, walaupun rindu itu berat ya, enggak apa-apa, sehari aja ya. Jangan kemana-mana Foxian, kita dengerin yuk satu lagu miliknya Bryan Adams, Sweet Please Forgive Me. Stay tuned.

0: Heal and Recharge on 102FM, Fox Radio Bali.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal linu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok? Jaktil long ukuran travel size niki, mbok?
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Heal and Recharge on 102FM, Fox Radio Bali.

udah pada ngapain siang-siang hari ini? Duh, agak mendung ya dari tadi pagi hujan. Tapi semoga hatinya aman fungsiannya. Tumbuh pelangi, sudah ya fungsiannya. Jangan ikutan sedih, cuman gara-gara cuacanya ini ngajakin sedih-sedih ya. Atau mungkin ada berpikiran karena hujan malas kerja. Hey, ini ekonomi harus kerja fungsian. Oh my god, nanti malah gak bisa beli apa-apa kalau gak kerja ya. Dan untuk Anda yang mungkin dari tadi sudah dengerin Dewi and Hai, kali ini sudah waktunya Dewi and Hai memberikan sebuah informasi menarik untuk Anda ya, yang mungkin akhir-akhir ini ngerasa pegelinu atau kok kayaknya ini tuh ini ya cuacanya karena memang tidak mendukung, jadi kesehatannya sedikit menurun vaksin. Ada yang radang tenggorokan, ada yang flu, ada yang batuk pilek, bahkan ada yang demam. Sering banget Dewi and Hai temuin akhir-akhir ini ya. Tuh kayaknya gara-gara gak nyetok si Ultimate Sanga-Sanga. Nah, udah tahu belum kalau sekarang Sanga-Sanga itu ada dua jenis vaksin ya. Jadi yang pertama itu ada klasik, yang kedua adalah Ultimate. Bedanya itu sebenarnya ada di aromanya. Jadi kalau misalkan vaksin kurang suka sama aroma rempah banget, itu DWNH saranin untuk cobain yang Ultimate Sanga-Sanga. Dan sudah bisa Anda dapatkan di seluruh wilayah Indonesia di Kimia Farma vaksin ya. Tapi untuk vaksin yang lagi di Bali boleh banget coba kepoin langsung aja datang ke outlet Sanga-Sanga yang ada di The Keranjang Bali lantai 1. Jam operasionalnya mengikuti The Keranjang Bali ya. Atau kalau misalkan ada yang mau mampir ke Fox Radio Bali juga boleh banget, langsung aja datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar.

0: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sanga-Sanga Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah warna. Aduh, kayaknya pagi-pagi ini kita hangatin dulu ya sama info tentang politik lagi vaksinnya. Masih tentang Gibran yang katanya sekarang itu Mahkamah Konstitusi tidak dapat mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden ya. Walaupun dalam persidangan ini tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazahnya atau dokumen penyetaraan pendidikan yang bersangkutan. Nah, adapun pertimbangannya Foxian dari MK sendiri ini menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwasannya Gibran itu punya ijazah, sertifikat atau diploma dari luar negeri yang bisa dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas. Tapi Hakim Konstitusi Bapak Adis Kadir ini mengatakan persoalan ini juga tidak lagi dapat diperiksa dalam rezim penyelesaian sengketa Pilpres. Karena apa? Karena Gibran ini tidak lagi berstatus sebagai calon wakil presiden setelah dilantik dan juga diambil sumpahnya sebagai wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 2024. Dan menurut MK, Foxiania Mahkamah Konstitusi, pelantikan pasangan calon terpilih sekaligus menandai berakhirnya tahapan Pilpres 2024. Jadi karena itulah permohonan yang diajukan para pemohon ini tidak tepat lagi ditempatkan sebagai sengketa hasil pemilu. Ya, kita doakan saja Foxian apapun yang terbaik bagi Indonesia karena kita masih tinggal di Indonesia ya. Jadi harapannya baik-baik aja semuanya.

0: Radio. Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangga-sangga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malepisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.
1: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun mersidayang makte produk Niki Budal. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Fox Radio.

masih barengan sama DWN High Fox yang sampai nanti di jam 12 siang. Hai, banyak banget yang sudah gabungan di WhatsApp 087878 4x102 ya di sini ya. DWN mau sapa-sapa dulu untuk kalian yang sudah bergabung ini, siapa aja dari tadi pagi ada Gede Pasuk Sugiana. Hai, ada Kakak Made Hendra, ada Kakak Yan Suar, terus ada Kakak Afika, ada Kakak Cantikku, Kakak Nita ya, Kakak Nita dari Jalan Sakura. Lanjut ada Patung Purwo juga hadir di sini ya. Terus ada Made Pariasa juga hadir di sini. Oke, siap. Ditunggu lagunya, semoga aman ya. Terputarkan ini cuma 2 jam aja, kayaknya kurang banget siarannya Foxian. Terus ada Kakak Bahar juga yang baru gabungan di sini. Hai, hai, hai. Oke, ikut aja dulu ya. Terus ada siapa ini nomor aja Foxian? Ada Kakak M. Terus juga ada Kakak Faras di sini. Oh, bukan Kak. Oh. Oke, siap sebentar ya, nanti Dewi NH gini ini ya. Ada Kakak Franciscus Penga juga, siang Kak Dewi, siang juga, hai hai. Dan untuk Foxian jangan kemana-mana dulu ya. Jadi untuk Anda kalau misalkan yang punya bisnis, juga yang lagi membangun personal branding, atau apa ya biasanya ya, yang lagi mau buka grand opening outlet baru. Nah, pas banget nih dengerin DWNH sekarang ya. Karena apa? Karena sekarang ada namanya package and year package dari Fox Radio Bali. Pas banget, ini spesial banget karena diskonnya sampai 50% sudah termasuk PPN dan juga PPH semurah itu Foxian. Jadi jangan sampai ketinggalan promonya, jangan sampai kehilangan momennya Foxiannya. Tinggal langsung aja hubungi kakak-kakak marketingnya, boleh di nomor yang mana aja, ada 2 soalnya. Ada di 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899. Yuk, pakai Anyer Package-nya untuk apa? Untuk mengenalkan ke seluruh dunia bisnis Anda barengan Fox.

0: Radio.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
3: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
4: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
5: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
6: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
7: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
4: Mana getel lagi?
5: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
4: Tuh kan?
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo, saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Fox Radio.

Masih barengan sama DBNHI sampai nanti di jam 12 siang. Foxian cepet banget ya jamnya, tapi jangan kemana-mana dulu. Karena DBNHI mau ngasih tahu untuk Anda yang mungkin masih bingung gitu ya. Kok kayaknya kafe atau bisnis kulinernya udah nyaman, terus makanannya enak, menunya menarik, vibesnya juga udah bagus banget, tapi kok kayaknya datang masih itu aja. Tenang Foxian, jangan langsung galau, jangan langsung gelisah pengen nutup gitu ya. Karena sekarang waktunya chill out with Fox Radio 1.FM Bali. Karena lewat program ini juga Anda bisa pilih paket promosi sesuai kebutuhan bisnis Anda. Mau fokus ke digital? Ada, namanya Digital Chill. Atau mau buat bikin bisnis Anda ini makin dikenal lewat Instagram? Boleh ya, itu tadi Digital Chill. Atau kalau misalkan langsung mau digital, mau talk show, mau phone interview, ada namanya Chill Out with Spotlight Foxian. Caranya gampang banget, tinggal hubungi aja marketingnya Fox Radio 102FM dengan memilih paket yang paling sesuai. Dan let's make your business more with Fox Foxian. Dan hubungi sekarang juga ya di nomornya 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899. Yuk, chill out bareng siapa? Fox Radio 1.FM, Fox Radio Bali sekarang juga.

30 menitan lagi Dewi and Hai akan nemenin di Hill and Richards pada siang hari ini. Syukurnya mataharinya keluar, Foxiannya sedikit lebih hangat dibanding yang tadi dingin banget. Aduh, dia udah dingin, ditambah cuacanya makin dingin. Gimana tuh jadinya, Foxian? Tapi untuk Anda, Foxian, jangan kemana-mana dulu selama 30 menit karena Dewi and Hai mau ngasih tahu sebuah informasi menarik tentang pembelian sangat-sangat. Nah, kalau misalkan pada bertanya-tanya di mana sih belinya Kak Dew, gampang banget. Karena sekarang sangat-sangat itu sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia ya. Kalian pasti tahu Foxian ya, ada Kimia Farma di mana-mana. Nah, masuk tuh satu-satu bebas di mana aja Foxian ya. Karena sudah ada di seluruh wilayah Indonesia Kimia Farmanya. Dan Foxian, kalau misalkan mau langsung yang lagi di Bali ya, mau langsung tahu apa aja ada produk dari Sanga-Sanga, terus juga mau tahu sebenarnya lagi ada promo apa sih gitu ya, datengin aja langsung ke The Keranjang Bali yang ada di lantai 1, Foxian. Tapi kalau misalkan Anda mau mendapatkan skincare dengan promo menarik dengan per piecesnya hanya Rp40.000, itu langsung aja datang ke Fox Radio Bali. Jadi Fox Radio Bali itu kalau misalkan Anda mau beli skincare natural cream, terus ada face mask dan juga ada facial wash, itu sekarang per piecesnya Rp40.000 ya, tapi khusus pembelian di Fox Radio Bali yang ada di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan sampai ketinggalan promonya, Foxian. Yuk, bisa yuk sebelum akhir tahun diborong dulu skincare-nya.

Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sangat-sangat. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sangat-sangat. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Masih bareng sama Dewi and Hai, tapi harus pamit undur diri Foxian ya, karena jamnya sudah hampir menunjukkan pukul 12 tepat. Thank you so much untuk Foxian yang sudah menemani Dewi and Hai selama 2 jam tadi pagi sampai sekarang siang hari Foxian ya. Maaf banget kalau misalkan ada lagu-lagu ataupun salam-salam yang belum sempat tersampaikan. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama pastinya, dari jam 10 pagi sampai di jam 12 siang. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Dewi and Hai pamit undur diri Foxian. Jangan lupa makan, selalu jaga kesehatan, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk balurin sangat-sangat sing ada lawan. Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station.

Tuki tenana akabehan. Riwa kasang wenang tuki te pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Halo Foxian, apa kabarnya hari ini? Kalau kita bicara tentang Bali, yang terbayang mungkin pantai, sunset, pura, dan suasana liburan. Tapi tahukah Foxian, Bali juga punya gaya hidup yang menarik dan penuh warna. Lifestyle di Bali bukan hanya soal bagaimana kita menghabiskan waktu, tetapi juga bagaimana menikmati hidup dengan lebih santai, sehat, kreatif, dan tetap produktif. Di berbagai kawasan Bali, kita bisa menemukan banyak pilihan tempat untuk menikmati waktu, mulai dari coffee shop yang nyaman untuk bekerja atau ngobrol bersama teman, restoran dengan konsep unik, beach club dengan pemandangan laut, sampai ruang-ruang kreatif yang menjadi tempat berkumpulnya berbagai komunitas. Bali juga dikenal dengan gaya hidup yang dekat dengan wellness, yoga, meditasi, olahraga, makanan sehat, sampai aktivitas menikmati alam menjadi bagian dari keseharian banyak orang. Pagi hari bisa dimulai dengan olahraga atau menikmati kopi sambil melihat suasana sekitar. Siang digunakan untuk bekerja atau berkegiatan, dan sore hari waktunya menikmati sunset. Menarik bukan? Selain itu, Bali juga memiliki kehidupan kreatif yang berkembang. Seni, desain, fashion, musik, fotografi, kuliner, hingga industri kreatif lainnya terus memberikan warna tersendiri. Tidak heran jika Bali menjadi tempat bertemunya banyak orang dengan berbagai latar belakang dan inspirasi. Namun, di tengah perkembangan lifestyle modern tersebut, Bali tetap memiliki akar budaya yang kuat. Tradisi, upacara adat, seni, serta kehidupan masyarakat lokal tetap menjadi bagian penting dari keseharian. Inilah yang membuat lifestyle di Bali terasa berbeda. Modern, tetapi tetap menghargai tradisi. Santai, tetapi tetap produktif. Mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak melupakan budaya. Jadi Foxian, lifestyle Bali bukan sekedar tentang tempat yang kita datangi, tetapi juga tentang bagaimana kita menikmati setiap momen. Karena terkadang hidup tidak harus selalu terburu-buru. Ada waktunya bekerja, ada waktunya berkarya, ada waktunya berkumpul bersama orang-orang tersayang. Dan tentu saja, ada waktunya menikmati secangkir kopi sambil melihat indahnya Bali. Bali bukan hanya tempat untuk berlibur, Bali juga bisa menjadi inspirasi untuk menikmati hidup dengan cara yang berbeda. Tetap santai, tetap produktif, dan jangan lupa menikmati hidup.

0: kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

0: Sapa sire, niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal, sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan. Fox Radio.

Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana untuk soal makanannya tuh nggak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget, udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part

Foxian, kalau mendengar kata Bali, apa yang langsung terlintas di pikiran Anda? Pantai? Budaya? Atau mungkin pura yang berdiri kokoh di atas batu karang dengan pemandangan matahari terbenam yang memukau? Yap, itulah Tanah Lot. Salah satu destinasi paling ikonik di Bali, berada di Kabupaten Tabanan. Daya tariknya ada di Pura Tanah Lot yang berdiri megah di atas batu karang di tengah laut. Saat airnya surut, Anda bisa melihat lebih dekat kawasan sekitar pura. Tapi begitu matahari mulai turun, suasananya berubah jadi istimewa. Langit berganti warna, deburan ombak terdengar dari kejauhan, dan siluet pura jadi pemandangan yang sempurna untuk dinikmati atau diabadikan. Jadi, kalau suatu hari perjalanan Anda membawa langkah ke Pulau Dewata, jangan lupa sempatkan menikmati pesona Tanah Lot. Karena Bali bukan cuma soal tempat indah untuk dikunjungi, tapi juga pengalaman yang akan selalu terkenang. Tanah Lot, pesona Bali yang berdiri di antara keagungan budaya dan keindahan alam.

Sobat Siang, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu, kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya, atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century. Yang pasti produk di boot dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga, sing ada lawan.

Hai Foxian, apa kabar? Bingung kan? Kayaknya kok sekarang bosen banget ya? Mending jalan-jalan gak sih? Atau mungkin kalau Anda sedang mencari destinasi liburan yang menawarkan keindahan alam, budaya yang unik, atau kuliner lezat dan suasana yang sulit dilupakan. Pas banget nih, Bali pasti menjadi salah satu pilihan terbaik untuk Anda. Karena apa? Karena Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata memiliki begitu banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Mulai dari kawasan Kuta dan Seminyak yang terkenal dengan suasana pantai dan sunsetnya. Kemudian ada Ubud yang menawarkan panorama persawahan, seni, budaya, dan suasana yang lebih tenang. Bagi Anda yang ingin menikmati udara sejuk dan pemandangan pegunungan mungkin ya, kayaknya kawasan Bedugul bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Karena di sana ada Danau Beratan, yang dimana hamparan perbukitan hijau serta udara yang sejuk bisa membuat kawasan ini tuh cocok banget untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Sementara itu, bagi pecinta alam dan petualangan, Bali juga memiliki banyak pilihan, ada air terjun,

untuk kembali lagi ke Bali. Jadi, kalau Anda sedang merencanakan liburan, Bali bukan hanya tentang pantai, karena Bali adalah tentang alam, budaya, kuliner, petualangan, dan pengalaman yang akan menjadi kenangan. Karena dari suasana pantai sampai kesejukan di pegunungan, dari gemerlap kawasan wisata sampai ketenangan pedesaan, Bali selalu punya cerita untuk setiap perjalanan. Jadi, kapan Anda terakhir kali berlibur ke Bali? Atau mungkin sudah waktunya kembali untuk menikmati pesona Pulau Dewata? Yuk jelajahi Bali, nikmati keindahannya, dan bawa pulang kenangannya. Tapi kenangan yang indah aja ya, Foxian.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak, ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

0: Radio.
1: Sesampunya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini enten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga, wantah aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga, sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan, ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
4: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Hai Foxian, di tengah ekonomi ya, indis ekonomi, pasti kita pengen tetap terlihat cantik, terlihat sehat, tapi pusing harga-harga semua pada naik. Nah, Grace punya satu solusi nih, pakai aja Sanga-Sanga Ultimate. Jadi semuanya ada, skincare-nya ada, body lotion-nya ada, body balm-nya ada, minyak balur yang bisa membuat Anda sehat selalu, itu juga ada, dan kita nggak naik harga loh. Yang pasti kalau untuk minyak balurnya, itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Jadi aromanya enak banget ya dengan sentuhan aroma bunga lavender yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi di tubuh Anda. Yang pasti juga bisa membantu menenangkan pikiran ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, anti tumpah, jadi gampang-gampang aja bisa dibawa kemana aja, apalagi kita punya yang travel size. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-100-102. Sekali lagi 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

Hai Foxian, gimana kabarnya hari ini? Ada nggak sih yang lagi ngerasa burnout, jenuh? Apalagi cuaca di seputaran Kota Denpasar tuh panasnya luar biasa akhir-akhir ini ya. Jadi kayaknya pengen ngerasa sejenak meninggalkan hiruk-pikuk Kota Denpasar, pengen cari udara sejuk, pingin dapat pemandangan hijau yang bisa nyegerin mata, dan suasana yang bikin pikiran tenang kembali. Kalau emang iya lagi ngerasain kayak gitu, mungkin udah waktunya ngelirik satu destinasi cantik di Bali, Bedugul. Tahu nggak Bedugul, Foxian? Jadi Bedugul ini terletak di kawasan pegunungan Tabanan. Bedugul menawarkan udara sejuk, hamparan perbukitan yang hijau, dan juga panorama danau yang bisa manjain mata. Dan ada Danau Beratan dengan pemandangan ikonik Pura Ulun Danu di dalamnya. Ada kebun raya untuk bisa nikmatin suasana alam dan juga ngeliat yang ijo-ijo gitu kan. Dan berbagai destinasi lain yang selalu punya cerita untuk dibawa pulang. Foxian, Bali bukan cuma soal pantai dan matahari terbenam. Di Bedugul, kita bisa nemuin sisi Bali yang lebih sejuk, lebih hijau, dan gak kalah mempesonanya. Jadi, kalau misalnya nih, akhir pekan nanti Anda sedang cari tempat untuk refreshing, Bedugul bisa jadi pilihan yang tepat untuk Anda dan keluarga. Rob the jewelry store and tell him make me a grill.

Foxian, tiba-tiba udah bulan Oktober. Gimana? Udah punya agenda seru belum? Pas banget nih. Sini, Dewi Anhai kasih tahu ya. Ada konser yang wajib banget untuk Anda datengin. Namanya itu GK Fest 2026. Nah, catat tanggalnya jangan sampai kelewatan. Kalau misalkan mau dialarmin juga boleh banget ya. Ini tuh acaranya ada di hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2026. Tempatnya deket banget karena ada di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Nah, tapi tenang, ini tuh bukan festival kayak yang lain. Jadi cuma datang nonton terus pulang tuh gak kayak gitu, Foxian. Karena line up-nya juga lengkap banget. Ada Ari Lesmana X DJ Firza, ada Naikila, It Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, sampai ke Bagus Wirate. Jadi dari nasional sampai ke lokal itu ada semua. Kebayangkan bakal seseru apa? Udah Foxian, biar gak cuman dengerin cerita dari orang lain, mending sekarang nonton langsung dan juga amanin tiketnya. Nah, untuk tiketnya bisa dibeli di pytixs.com atau klik aja langsung di link yang ada di bio Instagram @gkfest_. Jadi tunggu apa lagi? Ajakin bestie Anda, siapin outfit terbaik jangan lupa ya. Dan jangan lupa juga untuk abadiin momen keseruan di GK Fest 2026. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor dan acara ini didukung oleh 102

0: Wah, 2026 gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah terrealisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward umroh bareng sama Sanga-Sanga. Masih pada inget kan? Dan ini periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, Tanamila Tanemu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi dua ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungi kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung ditutup tuh amplopnya dan ditulisin kategori peserta di depan amplopnya. Jadi kategorinya ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya, jangan lupa ya didoain dulu, siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar Bali. Pastinya kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang.
1: Udah tanggal segini masih galau, akhir Oktober mau kemana? Hey, padahal ada konser yang wajib banget untuk Foxian datengin, namanya GK Fest 2026. Karena line up-nya tuh lengkap banget, ada Ari Lesmana ex DJ Firza, ada Naikila, It Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, sampai ke Bagus Wirata juga ada Foxian. Tenang, ini tuh weekend, jadi aman banget untuk Anda datengin. Ada di tanggal 24 Oktober 2026, tempatnya di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Udah, gak usah tunggu lama-lama, mending amanin tiketnya sekarang juga. Yang bisa Foxian dapetin atau beli di pytixs.com atau langsung aja klik link yang ada di bio Instagramnya @gkfest_. Udah, jangan lupa juga ajakin orang-orang kesayangannya buat seru-seruan bareng di GK Fest 2026 ya. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Dan acara ini didukung oleh 107 FM Fox Radio Bali.

Foxian, kalau bicara soal Bali, mungkin yang terlintas di pikiran Anda adalah Kute, Sanur, atau Ubud. Tapi tahukah Anda, di bagian utara Pulau Dewata ada kawasan yang menyimpan pesona tak kalah menarik, Singaraja. Dari keindahan pantai, air terjun yang masih asri, panorama perbukitan, hingga jejak sejarah dan budaya yang begitu kuat. Singaraja menawarkan pengalaman wisata yang berbeda. Kota ini bahkan pernah jadi bekas ibu kota pemerintahan Bali di masa lalu. Jadi cerita sejarahnya benar-benar kental terasa. Buat Anda yang ingin menikmati suasana yang lebih tenang, alami, dan kaya cerita, Singaraja bisa jadi destinasi pilihan. Jadi, kalau Anda sedang merencanakan perjalanan ke Bali, jangan cuma jelajahi Bali Selatan. Mari kenali, nikmati, dan cintai pesona Bali Utara. Singaraja, destinasi penuh cerita, keindahan, dan pengalaman yang menanti untuk dijelajahi.

105.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Hai Foxian, ada yang punya rencana nggak buat liburan di Bali dalam waktu dekat? Ini ada beberapa tips ringan yang bisa buat perjalanan kita itu semakin nyaman. Kalau kita ngomongin Bali, Bali itu banyak banget punya tempat wisata yang menarik buat dikunjungi. Tapi jangan sampai malah liburan kita itu rasanya kayak kejar target, Foxian. Mending kita pilih beberapa destinasi yang lokasinya itu berdekatan. Jadi kita punya waktu yang lebih banyak untuk menikmati suasana di satu objek wisata. Apalagi nih kalau misalnya Foxian ya punya agenda ke outdoor, ke pantai, air terjun, ataupun mau menikmati pemandangan alam. Cek kondisi cuaca sebelum berangkat, ini penting banget karena cuaca itu bisa menentukan nyaman atau enggaknya perjalanan kita. Selain itu, jangan lupa pakai sunscreen, kacamata hitam, topi, payung atau jas hujan ringan. Dan tentunya yang paling penting adalah air minum supaya kita enggak dehidrasi. Kelihatannya sih sederhana ya, tapi ini bisa banget bantu kita pas lagi traveling atau jalan-jalan. Terus bisa juga nih kalau misalnya Foxian mengunjungi pura atau tempat yang dianggap sakral. Perhatikan juga aturan yang berlaku. Berpakaian sopan dan jangan sembarangan buat ngambil foto ketika ada upacara berlangsung. Yang terakhir, jangan lupa untuk menikmati perjalanannya. Jangan terlalu sibuk buat ngejar foto estetik untuk diposting di sosial media sampai lupa menikmati momen pada saat kita liburan. Karena liburan yang paling berkesan bukan cuma tentang berapa banyak tempat yang kita kunjungi, tapi tentang pengalaman dan cerita yang kita bawa pulang. Itu dia tips ringan hari ini. Buat kamu atau buat Foxian yang sedang liburan di Bali, tetap jaga kesehatan ya. Jaga kebersihan dan hormati budaya setempat. Dan tentunya, have fun Foxian!

Hey, Foxian, siapa di sini yang ngefans sama Naikila, It Gitaf, Ari Lesmana X DJ Firza, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, atau pemuda suka karaoke, atau yang lokal banget nih, Bagus Wirate. Nah, kalau misalkan Foxian suka dengerin lagu-lagunya, mending datang langsung aja ke GK Fest 2026 di tanggal 24 Oktober. Tempatnya ada di Renon Denpasar. Jadi jangan sampai ketinggalan tiketnya. Amanin sekarang juga dengan beli di pytixs.com. Atau boleh juga tuh kepoin di Instagramnya @gkfest_. Tinggal klik link yang ada di bio. Jadi tunggu apa lagi Foxian? Ajakin semua orang keseruan itu. Keseruan gak tuh Foxian? Maksudnya seru-seru bareng sama orang kesayangan di GK Fest 2026. Dan GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Serta acara ini juga didukung oleh Wanita FM Fox Radio Bali.

Halo Foxian, apa kabarnya hari ini? Wah, kalau bicara tentang Bali, tentu tidak hanya soal pantai yang indah, budaya yang unik, dan juga pemandangan alam yang tentu saja memukau ya. Ada satu hal lagi yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Pulau Dewata. Siapa sih yang gak suka makan? Ya, kuliner khas Bali. Bali memiliki kekayaan kuliner dengan cita rasa yang kuat, kaya rempah, dan tentunya menggugah selera. Salah satunya yang paling terkenal adalah salah satu makanan favorit saya, ayam betutu. Ayam yang dimasak dengan bumbu rempah khas Bali ini memiliki rasa yang gurih, ada sedikit pedasnya, dan aroma rempah yang begitu kuat. Cocok banget dinikmati bersama nasi hangat dan juga sambal. Jadi ngiler ya. Kemudian ada satu makanan lagi yang wajib Anda cobain, yaitu sate lilit. Berbeda dari sate pada umumnya, daging sate lilit itu dicincang kemudian dibumbui dengan rempah khas dan dililitkan pada batang serai atau tusuk sate. Wah, rasanya gurih dan aromanya sangat khas. Bagi Anda yang ingin menikmati nasi dengan berbagai lauk dalam satu piring, wah, itu rekomendasi nasi campur Bali. Biasanya terdiri dari nasi, sayuran, sate lilit, ayam atau daging, sambal, dan berbagai lauk lainnya. Satu porsi saja udah bisa memberikan pengalaman mencicipi beragam cita rasa Bali. Ada juga satu makanan yang wajib Anda cobain di Bali, lawar. Lawar adalah makanan tradisional Bali yang dibuat dari campuran sayuran, kelapa, dan bumbunya itu loh khas banget. Lawar memiliki banyak variasi dan sering menjadi bagian dari sajian dalam berbagai acara tradisional di Bali. Dan jangan lupa, ya Foxian, tambahkan sambal matahnya. Sambal yang satu ini adalah sambal khas Bali yang dibuat dari irisan bawang merah, cabai, serai, jeruk limau, dan bahan lainnya. Rasanya segar, pedas, dan sangat cocok sebagai pendamping berbagai hidangan. Menariknya, kuliner Bali bukan hanya soal rasa. Di balik setiap hidangan, terdapat tradisi, budaya, dan cerita masyarakat Bali yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, saat Anda berlibur ke Bali, jangan hanya menikmati keindahan alamnya saja, luangkan waktu untuk mencicipi kuliner khasnya. Karena perjalanan ke Bali akan terasa semakin lengkap ketika mata dimanjakan oleh keindahan alam. Dan tentu saja, lidah dimanjakan oleh cita rasa khas Pulau Dewata. Foxian, sudah pernah kuliner khas Bali belum? Wah, cobain ya. Ayam betutu, sate lilit, nasi campur Bali, lawar, dan jangan lupa, kalau Anda suka sambal, wajib sambal mata. Kalau belum, Bali sudah menunggu Anda untuk memanjakan mata, hati, dan tentu saja lidah Anda. Yuk, jelajahi Bali, nikmati kulinernya, dan bawa pulang kenangannya.

0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa ada lawan.
0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Apa sih healing terbaiknya Voxian kalau Gris ya? Sambil duduk, scroll handphone, dengerin lagu-lagu favorit. Nah kalau Anda mungkin yang lagi pengen banget dengerin Vox Radio Bali ya, tapi bingung kok sinyalnya kadang ada, kadang ghosting gitu kan. Mendingan langsung masuk aja ke streamingnya Vox Radio Bali ya di www.voxradiobali.com. Jadi satu klik, vibesnya langsung banget bisa didapetin. Jadi gak harus deket radio buat tetap deket sama Vox Radio Bali ya kan? Cukup buka di www.voxradiobali.com, klik play dan biarkan lagu-lagu favorit nemenin setiap momen Anda. Jadi kalau misalnya Anda lagi WFH atau nongkrong atau kejebak macet, sekali lagi jangan sampai Anda boring, jangan sampai Anda bad mood ya. Streaming aja Vox Radio Bali di www.voxradiobali.com karena yang seru-seru harus selalu ada di telinga Anda. Anak online, anak Gen Z, Gen Millennial, langsung aja akses www.voxradiobali.com, streaming Vox Radio Bali dan biarkan kami nemenin hari Anda dari pagi sampai tengah malam.

Foxian, pernahkah Anda membayangkan sebuah tempat di mana suara alam berpadu dengan denyut seni dan budaya? Di mana ada hamparan sawah hijau, aliran sungai, pura-pura yang sakral, serta keramahan masyarakatnya menyambut setiap langkah. Ya, inilah Ubud, jantung seni dan budaya Bali yang selalu punya cerita untuk dibawa pulang. Di Ubud, Anda nggak cuma menikmati keindahan alam, tapi juga bisa merasakan kekayaan budaya Bali lewat seni tari, lukisan, kerajinan tradisional, kuliner, hingga berbagai tradisi masyarakat yang masih hidup dan masih lestari. Bagi Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk pikuk kota, Ubud menawarkan suasana yang tenang, sejuk, dan penuh inspirasi. Ubud juga bukan sekedar

0: sangat-sangat sing ada lawan.
1: Now you're listening to 102 Lines only on 102 FL Fox Radio Bali.
2: Different voices but one power with 102 FM Fox Radio Bali. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Alright, selamat sore Foxian. Udah di jam 4 sore, soalnya juga mengudara sampai di jam 6 sore. Tentu saja di 102 Lines.

episode Terapi Energi bersama Saint Loco dan juga Yuka. Ya, nikmati musik ini hanya di Vox Radio Bali. Selamat mendengarkan di sore-sore hari ini. Spill dong, lagi pada ngapain? Yang lagi di rumah, yang lagi santai, yang lagi bekerja, yang lagi di jalan, absen ke WhatsApp di 087878-4x102. Aduh, cuacanya udah mulai. Baru kemarin membahas El Nino ya. Dan hari ini di daerah Denpasar dari pagi, hujan turun lagi, akhirnya hujan. Tapi sekarang terpantau di Gatot Subroto Tengah ya Foxia nih ya. Sudah mulai mendung tapi belum tentu hujan. Tapi ada ai. Ai itu adalah sinar ilahi. Sinar cahaya ilahi masih ada ya. Tapi tidak terlalu terik gitu loh Foxia. Kalau di tempat Anda coba spill cuacanya kakak di daerah Tabanan, Kota Pelangi biasanya udah mulai hujan. Ya terpantau gimana Tabanan, anak-anak Agatha, anak gaul Tabanan. Yang anak gaul daerah lain coba absen dulu ke WhatsApp sekali lagi di 087878-4x102 dan Anda bisa streaming di www.foxradiobali.com. Dan jangan lupa di follow Instagram di @102fmfoxradiobali. Untuk kepoin siapa-siapa aja penyiar-penyiarnya, siapa tahu pengen follow penyiarnya ya kan? Nyenawang, kepo. Hey, selamat sore yang sudah ngirimin kata-kata hari ini. Coba spill dulu apa sih kata-kata hari ininya. Dan lagu kesukaan Anda. Ingat di era 2000-an ya kak ya, Yuka akan memutarkan lagu Indonesia mancanegara. Di era 2000-an. Di daerah Kelungkung terpantau katanya panas cetar membahenol. Membahenol tuh gimana ya? Apakah dia doyang gombret? Ah ini Nini Zeren, seperti biasa Nini Gaul sudah standby di Fox Radio Bali ya. Para Nini-Nini kakek-kakek ya, gaul banget lagu-lagunya sepanjang hidupku. Thank you Nini ya. Foxian juga mau tanya deh, kira-kira Anda tipe pendengar musik yang kayak gimana? Mungkin ada yang tipe si earphone kemana-mana ya. Terus juga ada si loop satu lagu. Mungkin satu lagu diputerin itu aja terus ya. Atau mungkin si hafal lirik lagu tapi gak tahu judulnya ya. Bisa nyanyi dari awal sampai akhir tapi kalau ditanya judulnya blank ya. Ih lagu apa ya tadi? Yang penting nyanyi ya kak ya. Terus ada juga tipe yang si dengerin lagu buat nge-vibe doang ya. Yang penting beat nya cocok sama suasananya. Nah, sekarang Iga mau tanya, suasana hati Anda ingin mendengarkan lagu apa? Apakah ingin mendengarkan lagu Jonas Blue? Ya, karena Doi mau konser ke Bali di tahun ini, tepatnya di 31 Oktober. Kita penamanasan dulu ya.

0: Ih kakak, jangan ngerokok di jalan, bahaya tahu.
1: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
2: A few moments later.
3: Woi, mbak, kalau ngerokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
0: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
4: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninetan becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wanta aji telung dasa pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga, sampun persida ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetap seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing adelawan.
7: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Satu lagu milik Demasil, Pergilah Kasih. Kalau perginya ke acara GK Fest 2026, siapa sih yang gak mau ya? Siapa tahu Foxian mau gak nemenin you kan nonton konser GK Fest 2026. Apalagi acaranya di akhir Oktober ini ya, tepat di tanggal 24 Oktober 2026, itu di hari Sabtu ya. Pas banget ya, gak malam mingguan, gimana kalau kita malam mingguan nanti bareng-bareng ya, di lapangan Niti Mandala Renon dan Pasar. Jadi festival GK Fest 2026 ini line up-nya keren-keren banget. Jadi yang pertama ada Ari Lesmana, ex-DJ Firza. Ada Naikila, ada Eat Gitaf, ada Reality Club, ada Asia Keva, ada Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, sampai Bagus Wirate ada lo nanti di sana ya. Jadi kebayang ya seseru apa. Jadi biar enggak cuma dengar cerita dari orang lain, mending kita nonton enggak tuh. Nonton langsung konsernya ya. Dan tiketnya kita beli dulu di pytix.com atau klik linknya yang ada di bio Instagramnya di @gkfest_ ya. Jadi tunggu apa lagi Foxian, yuk. Ajakin bestie-bestie Anda, siapin outfit terbaik dan abadikan momen keseruan Anda di GK Fest 2026 ya. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor dan acara ini didukung oleh 102 Avam Fox Radio Bali.

0: Mau liburan ke desa wisata penglipuran Bali? Jelajahi keindahan penglipuran dengan lebih nyaman karena tiket masukmu sudah dilengkapi proteksi kecelakaan diri dari asuransi Jasindo. Perlindungannya mencakup kecelakaan hingga 50 juta rupiah,
1: biaya pengobatan sampai 5 juta rupiah,
0: plus santunan rawat inap dan layanan ambulans. Liburan bebas worry, Jasindo beri proteksi. Asuransi Jasindo berizin dan diawasi oleh OJK.
2: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox. Open request.

yang sebanyak 9 orang di Bali terdeteksi positif terinfeksi virus influenza A. Beritanya Yuka kutip langsung dari nusabali.com. Jadi temuan tersebut diketahui ya setelah Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengirimkan 113 sampel kasus yang memenuhi kriteria influenza dan kasus influenza berat ke Laboratorium Rujukan Nasional. Nah, jadi angka tersebut tidak berarti 56% penduduk Indonesia terinfeksi influenza ya, melainkan menunjukkan proporsi spesimen yang positif dari sampel yang diperiksa. Jadi influenza A sendiri itu merupakan salah satu jenis virus influenza yang menyerang saluran pernafasan dan dapat menular melalui percikan pernafasan ketika orang yang terinfeksi batuk ataupun bersin. Jadi banyak banget ya sekarang pada musim sakit, flu, batuk, pilek. Nah, ini hati-hati ya Foxian ya. Jadi infeksinya itu dapat menimbulkan gejala seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, dan juga kelelahan. Jadi tingkat keparahannya dapat berbeda-beda ya setiap orang. Jadi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diskes Bali, itu Ibu Igusti Ayu Raka Susanti mengatakan seluruh pasien yang terdeteksi positif influenza A di Bali kini sudah dinyatakan sembuh ya. Jadi Foxian, jaga kesehatannya dari sekarang, jangan sampai ketularan influenza A. Dan pastikan Anda pakai produk sangat-sangat singa delawan ya. Jadi beli sekarang juga di Fox Radio Bali lagi promo juga. Atau misalkan mau tanya-tanya seputar produknya boleh ya di nomor 081-993-100-102. Dan buktikan sendiri hangatnya dan tokcernya sangat-sangat sing ada lawan.

Yes, it's Bruno Mars, The Lazy Song. Tapi Foxian gak boleh lazy ya dengerin Yuka sampai di jam 6 sore karena Yuka akan memutarkan lagu favorit Anda ya. Seperti lagunya Bruno Mars tadi adalah requestan dari Foxian. Luar biasa, selamat sore yang request ya. Siapa yang request? Ada Kak Ade dong. Kak Ade Afika di Marga Tabanan ya. Katanya di Tabanan ini terpantau dari Citizen ya. Atau Foxizen, Foxian netizen. Katanya terpantau mendung ya. Benar enggak Kak Ade Afika? Kalau di Marga Tabanan gimana cuacanya? Katanya aku baru ngeh beda orang kaya sama orang miskin Kak Yuka, ternyata dikit. Oh, bedanya dikit gitu maksudnya ya. Kalau orang kaya dikit-dikit belanja. Kalau orang miskin belanjanya dikit-dikit. Belum tentu loh Kak. Saya kaya tapi belanjanya dikit-dikit. Kayak monyet ya. Selamat sore yang sudah di live TikTok. Thank you so much ya. Udah tap-tap layar di situ. Oke, katanya betul Kak, gulem dari pagi tapi gak hujan ya. Sama seperti dia yang bilang sayang tapi belum tentu sayang ya. Dia ngetiknya sih sayang. Tapi isi hati siapa yang tahu. Kompor meleduk, duar. Hai, selamat sore yang sudah komen. Ya ada Kabasti Forever, selalu stay tune, thank you so much. Kita kasih stiker andalan saya ya. Ini stikernya di mana-mana ada loh ya, ini siapa yang bikin dah. Terus ada siapa lagi nih? Ada Kakak Jimmy, katanya pengen dengerin lagunya. Oke, okay, Andra and the Backbone, hapus hitamku. Gak bisa dihapus Kak ya, hitamku aja gak bisa dihapus dia. Selamat sore, ada Kakak Yeni di Ubud ya. Di Ubud katanya gimana nih cuaca di Ubud kalau boleh tahu Kakak Yeni? Oh, Ubudnya cetar ya, berarti sama kayak di daerah Klungkung tadi ya. Di Klungkung juga katanya cetar membahenol. Katanya play dong tip X yang kamu gak sendirian. Iya dong, of course Foxian gak sendirian, ditemenin sama Yuka di sini ya. Ditungguin aja lagunya sudah masuk playlist. Halo Kak Yanti di Batu Bulan, lagunya Sebelah Hati sudah mengudara tadi ya. Kita kasih stiker andalan lagi. yang nge-WhatsApp ke Fox Radio Bali dikasih hadiah stiker andalan dari Yuka ya. Makanya chat dulu ya biar tahu tuh apa. Terus ada siapa lagi nih? Ada Kakak Gede Pasa di Merpati Monang Maning sudah stay tune, thank you so much. Ada Kak Made Hendra juga di Tabanan. Wah, warga Tabanan masih rame banget di sini ya. Katanya kirim salam buat aku yang lagi santai. Oke, kita kasih love dan stiker andalan. Ada, semoga gak mual muntah ya lihat stiker ini ya. Terus kita lanjut bawah lagi Kak. Oke, Kakak Tupurwa di Sesetan hadir. Katanya request lagunya Peter Pan yang menghapus jejakmu. Selamat bertugas Kak Yuka Putri. Terima kasih, kita kasih lagi Kak stiker andalan. Oke, sudah mengudara ya. Ada Kakak Cakra, Yuka Putri, how are you? Yeah, I'm very very well good. Thank you so much Kakak Cakra ya. How about you? Terus siapa nih? Kak Jimmy dari mana tuh Kak tadi? Dari mana? Oh, Kakak Jimmy dari ini, dari tadi. Dari Tabanan dia bilang ini. Kakak Jimmy ditanya nih sama Kakak De Afika, warga-warga Tabanan nih sama. Ditungguin ya. Ada Kakak Bob SDJ, selamat sore Kakak Yuka. Aku ada kata-kata nih. Waktu adalah uang, tapi uang bukanlah waktu. Kita bisa tahu berapa sisa uang kita, namun kita tidak pernah bisa tahu sisa waktu kita di dunia. Aduh, benar, saya setuju. Jadi Foxian, jangan habiskan waktu Anda untuk mencari uang-uang saja ya. Sampai Anda lupa menikmati hidup. Karena uang itu bisa dicari lagi, tapi waktu yang hilang tidak pernah bisa kembali lagi.

kegiatan pasti ke irage ngerasa nyangket, genit lan medui ambusan ninenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wantah aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sangat-sangat sing ada lawan.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

amplop berapa nih? Amplopnya isi apa Yuka? Isi packaging minyak sanga-sanga, karena itu adalah aset Anda untuk mendapatkan reward umroh. Kalau masih ngirim satu, kirim lagi Kak ya. Jadi dikumpulkan dulu 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur, boleh yang tanamila tarahmu klasik ataupun yang ultimate ukuran 100 ml ya. Nah kalau udah, kawayan lala udah belum ngumpulin. Kalau misalkan Anda non-muslim, coba tahu Anda rezekinya dapat uang tunai 35 juta rupiah jebret tahun ini. Ya tapi kumpulin dulu 9 kotak packagingnya. Kalau udah, wajib digunting menjadi 2 bagian dan pastikan diproduksi di atas tahun 2024. Nah kalau sudah, masukkan ke dalam amplop, dilampirkan fotokopi KTP Anda, nomor handphone yang aktif, dan jangan lupa ditulis nama lengkap dan alamat lengkap Anda. Kalau sudah, di bagian amplopnya ditulis kategorinya apakah Anda karyawan, apakah Anda konsumen, ataupun sangasian. Nah mitra sanga-sanga juga boleh gabung ya. Jadi kalau sudah, amplopnya langsung dikirim ke pabrik sanga-sanga yang beralamat Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Bakbakan Gianyar Bali, atau boleh dikirimkan ke Fox Radio Bali ya. Ingat, semakin banyak Anda mengirim, semakin besar peluang untuk menang. Tapi kalau menang, ingat ya, bagi-bagi kita hadiahnya.

Ayun ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malepisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Now you're listening to 102 Lines only on 102 FL Fox Radio Bali.

Aja bergabung di Fox Radio. Wah, Bali. Tepat di jam 5 sore WITA, lagu Andra and the Backbone, Hitamku Mengudara. Spesial untuk warga-warga satu gang yang di Tabanan ini dengerin Yuka loh ya. Bener-bener plot twist banget ya. Semua pada request lagu di sini, terus pada nanyain, itu tadi kakak Jimmy dari mana ya? Dari Marga juga. Waduh, ini ternyata satu gang yang lagi dengerin Yuka. Reunian mereka di sini. Selamat sore, ada kakak Ian Suar juga di Selan Bawok Marga ya. Hei warga-warga Marga Tabanan. Aduh, digedein volumenya ya. Mau request lagu apa ini? Satu Banjar ya, tak puterin. Lagunya Kotak yang pelan-pelan bisa gak Yuka? Boleh dong, sudah masuk playlist, ditungguin ya kakak Ian Suar ya. Kita kasih dulu stiker randaman. Spesial yang sudah request ya, ditungguin aja. Ini mau tanya dulu nih, mumpung ada masih ada matahari nggak di warga Tabanan ya? Biasanya udah mulai hujan ya jam-jam segini. Kota Pelangi soalnya ya, cepet banget hujan. Saya juga nggak ngerti kenapa ya. Tabanan itu cepet banget hujan. Dan sekarang terpantau masih mendung-mendung saja. Apakah masih mendung? Tapi kalau Foxian di daerah Denpasar ya terpantau masih ada sinar ilahi ya Foxian. Sinar matahari yang ya cukup lah ya untuk berjemur. Menjemurkan pakaian-pakaian yang mungkin ya dicucinya sudah berhari-hari atau mungkin baru dicuci ya biar cepet keringnya, dijemur dari sekarang kalau ada matahari ya. Selain sinar matahari membantu mengeringkan para pakaian-pakaian kita ya Foxian ya, jadi sinar matahari juga dapat membantu mengeringkan bantal ya, iya dong ya, dan membuat permukaannya menjadi kurang ideal bagi mikroorganisme yang menyukai kelembapan. Nah, kenapa disuruh jemur bantal? Nah, ini yang masih bantalnya tidak pernah dijemur ya kak ya. Dari sekarang tolong dijemur ya. Dari menjemur bantal di bawah sinar matahari seminggu sekali aja ya. Itu dapat membantu mensterilkan secara alami. Jadi ada yang namanya sinar UV dapat membantu membunuh yang namanya tungau ya, tungau debu, bakteri, dan spora jamur ya. Apalagi Fox yang suka berkeringat gitu ya. Kalau dikena bantal, itu bisa ya. Jadi sekarang dijemur ya, mengurangi pemicu alergi serta mendukung tidur yang lebih sehat juga. Dan kulit kita bisa jadi lebih bersih ya. Selain menghapus jejak kenangan para mantan, kita juga hapus jejak spora mikroorganisme pada bantal.

0: Masih bingung menentukan pilihan kuliah di mana? Universitas Dwi Jendra solusinya. Berlokasi di Jalan Kamboja, nomor 17 Denpasar, Bali. Universitas Dwi Jendra memiliki 5 fakultas dengan 11 program studi. Fakultas Hukum, S1 dan S2 Hukum. Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis, S1 Ilmu Komunikasi. Fakultas Teknik, S1 Arsitektur. Fakultas Pertanian dan Bisnis, S1 Agri Teknologi, S1 Agroteknologi, dan S2 Penyuluh Pertanian. Gak cuma itu aja, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 Pendidikan PPKN, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan S1 Pendidikan Guru Bahasa Indonesia. Daftarkan diri Anda segera, pendaftaran gelombang 3 udah dibuka nih. Kuliah sambil kerja, gak usah khawatir, udah ke Universitas Dwi Jendra solusinya. Informasi lebih lanjut bisa hubungi Dwi Utari di 087-78-39-77-518. Sekali lagi di 087-783-977-518. Bersama Universitas Dwi Jendra menjadi mahasiswa unggul.
1: Rajang semang, Ge.
2: Rajang semang kok, Ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mok, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh sani nguningin tiang, yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mok, Ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal. Miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam. Ngilangang kotoran. Tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Ge.
2: Niki sampun patut informasine, Mbok. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mbok.
1: Ingge, Ge. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM. Miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Ge.
2: Wih, cek luang niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

pelan-pelan aja berkendaranya ya Foxian. Seperti katanya kotak requestan dari kakak-kakak yang ada di Marga Tabanan. Aduh pas banget kalau misalkan Anda ya baru transit di Bali setelah long flight dan akhirnya landing di Bali. Tapi udah sampai Bali, mau balik ke kampung halaman atau sekedar jalan-jalan mengitari Bali, bingung gitu ya mau ngubungin siapa, di mana ini orang-orang di Bali nggak punya siapa-siapa. Nah, biar perjalanan Anda makin nyaman, sekarang ada yang namanya Bluebird Prime. Bluebird Prime hadir dengan mobil listrik BYD E6 yang punya kabin lebih lega dan kapasitas bagasinya lebih luas. Jadi bisa selonjoran, bisa tidur bobok di sana ya di dalam mobilnya. Dan perjalanan panjang Anda nggak akan merasa lelah. Jadi duduk lebih nyaman, bawa barang yang lebih banyak. Wah tenang aja karena luas banget ya kabinnya. Dan explore Bali dengan next level comfort. Mau ke hotel, mau meeting, mau dinner, atau langsung lanjut healing keliling Bali, tinggal pesan aja Bluebird Prime lewat aplikasi My Bluebird. Jangan lupa pastikan aplikasi My Bluebird Anda sudah versi terbaru. Jangan biarkan perjalanan Anda di Bali terasa biasa saja. Enjoy Bali with Bluebird Prime, next level comfort.

Tayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.

it was Gummy Brown, Havana Brown, featuring Bad Bone. We run the night. Ayo kita run the night. Tapi di acara GK Fest 2026 Foxian, acara di akhir Oktober ini, kita seru-seruan bareng nonton konser di tanggal 24 Oktober 2026 ya. Malam mingguan bertempat di lapangan Niti Mandala Renon dan Pasar Bali. Ini bukan festival yang cuma datang nonton terus pulang gitu ya, karena line up-nya lengkap dan seru banget. Ada Ari Lesmana X DJ Firza, ada Naikila, ada Eat Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Korokoe, sampai Bagus Wirate ada. Jadi biar gak cuma denger ceritanya dari orang lain, mending nonton langsung yuk. Dan amankan tiketnya dari sekarang juga. Tiketnya bisa dibeli di pytix.com atau klik link yang ada di bio Instagram @gkfest_ ya. Jadi tunggu apa lagi Foxian? Ajak bestie kamu, siapin outfit terbaik dan abadikan yuk momen keseruan di GK Fest 2026. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor, dan acara ini didukung oleh 102 FM Vox Radio Bali.

0: Podcast. Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
1: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
2: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
3: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
4: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
5: Bersihkan lingkungan.
2: Selamatkan bumi.
6: Perang terhadap sampah plastik
7: dimulai dari diri kita sekarang juga.

absen dulu yang sudah pada gajian ya, atau sudah gajian, gaji masuk, makanan dulu. Karena menurut riset Voxian, 75% gaji para Gen Z alias saya ternyata buat makanan enak. Bener gak nih para Gen Z ya? Karena terdapat 295 responden Gen Z, sebanyak 75% mengaku mengalokasikan penghasilannya untuk membeli makanan-makanan enak, makanan viral ya. Dan angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan alokasi untuk tabungan atau investasi yang berada di angka 63%. Selain makanan, pengeluaran Gen Z juga banyak dialokasikan untuk perawatan diri ya, berkedok self reward ya, atau orang tua diberikan sebanyak 62% dan hiburan sebesar 56%. Nah, para Gen Z ya yang suka cari makanan-makanan viral, yang habis gajian langsung cari makanan-makanan enak, kita makan dulu ke Mangelangelik Resto ya. Menunya enak-enak kak ya, apalagi ada pemandangan danau yang super cantik. Jarang-jarang ada tempat makan yang masih ada hijau-hijaunya ya. Jadi bukan cuma soal makanan yang enak aja loh guys. Jadi Mangelango ini juga punya menu-menu, menu ayam, menu bebek, sampai seafood juga ada. Dan pastinya tidak ada pork dan lard, jadi halal ya. Tempatnya cocok banget, cucok meong ya. Ini para-para Gen Z pasti suka, apalagi bikin konten gitu ya. Langsung aja buktikan sendiri, kita jalan-jalan ke daerah Gianyar, Bali. Tempatnya di Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung, Kebetre, Kabupaten Gianyar, Bali. Langsung meluncur ke Mangelango Lake Aesthetic Restaurant with beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adalawan.

0: Radio One at the Lunch di radio kesayangan Anda, Fox Radio Bali. Semua indah, yeah. Lagunya siapa tebak?
1: Dan bergelora.
0: Asik banget ya sore-sore gini dengerin lagunya The Groove. Dahulu terasa indah, gak cuma dulu aja tapi sekarang juga dong. Atau Anda dulu punya kenangan bersama pasangan Anda, atau mungkin sekarang gitu ngalamin ya, kalau misalkan Anda berpergian nih ya, berencana berpergian, misalkan staycation bersama istri, bersama keluarga, tapi sang istri tuh lebih sibuk, lebih banyak menyiapkan, bahkan cuma nginepnya sehari doang, tapi bawaannya kayak satu bulan, Kak. Dan atau mungkin pas lagi jalan-jalan bersama pacar Anda gitu ya. Biasanya perempuan paling rempong ya. Padahal cuma jalan makan di luar doang ya. Tapi bawaannya.

dia planning tuh, oh nanti kita bawa nih baju ini, baju ini, baju ini, baju ini ya. Gak cuma yang dia dipikirin, disiapkan, tapi semuanya ya. Entah suaminya, belum lagi anak-anaknya, dia preparing itu ya. Itulah perempuan ya dari pikirannya. Tapi kalau laki-laki dia lebih simpel pikirannya. Jadi kayak ya udah deh nanti kita pikirin nanti gitu ya. Kalau kurang ya tinggal beli gitu ya. Tapi kalau perempuan mending kita prepare sebanyak-banyaknya untuk kemungkinan plan B, plan C, plan D-nya gitu ya. Kadang sebenarnya pakaian tambahan itu memang kayak bukan berlebihan ya kakak-kakak. Kita membawanya untuk sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Dan mungkin begitulah cara kita menjalani hidup. Kita sering menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Sampai lupa menikmati perjalanan yang sedang terjadi. Jadi kalau bawaan Anda hari ini terasa terlalu penuh, mungkin bisa jadi nih kenangan manis ada yang masih ikut ke bawah.

Yes, but one power with wanted to have Fox Radio Bali. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang ada lawan. Gak terasa 2 jam sudah Yuka menemani Anda. Hapus orang-orang negatif, lupakan masa lalu Anda, terima kesalahan Anda, mulai kembali hidup Anda, lalu jadilah manusia yang paling bahagia. Dan teruslah berbahagia dengan Fox Radio Bali bersama Yuka setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore with A. Dan thank you so much Fox Yan yang sudah menemani Yuka 2 jam ke belakang. Yuka minta maaf kalau ada requestan yang belum sempat diputarkan. Habis ini selamat mendengarkan lagu-lagu Indonesia mancanegara kesukaan Anda pastinya. Dan juga minta maaf kalau ada salah kata dan salah ucap seperti biasa kakak ya. Yuka suka bercanda, tujuannya adalah untuk menghibur Anda. Jadi bercandanya jangan dimasukin ke hati, jadi nyaman nanti ya. Jadi masukin aja ke paru-paru biar jadi separuh nafas. Yuka Putri sign out. Alright, never forget to say... keep smart, stay humble, and always grateful. See you tomorrow. Jangan lupa bahagia dan lancar-lancar rezekinya. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa besok. Bye-bye. Mwah.

kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang te kita pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembat. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Udahlah, gak usah takut gendut Foxian. Yang penting pikiran tenang ya, perut kenyang. Tapi emang iya, masih ada orang yang kalau kita gendut kita gak dibully, ya kan? Kalau Foxian lebih milih mana? Udahlah gak apa-apa, yang penting gak stres. Atau diet sampai mati-matian sampai stres biar gak kelihatan gendut. Kalau Gracie udahlah, yang penting pikiran tenang, hati senang, ya kan? Makanya kalau saya stres dikit larinya ke makan, capek dikit larinya ke makan, bete, mumet larinya ke makan. Nah, kalau Foxian juga sama kayak gitu, biar happy, ya kan? Makan aja dulu, makannya di Mangulangule, karena di sana tempat makan yang pasti enak banget, selain perutnya kenyang, hatinya senang karena pemandangan danau yang super duper cantik, suasananya asri dan juga nyaman, dan pastinya jauh dari bisingnya kota Denpasar. Nah, kalau perkara makanan ini nggak bisa diaduk, Foxian, karena emang enak banget, punya cita rasa yang khas ya, mulai dari olahan ayam, bebek sampai dengan seafood. Untuk harga nggak usah takut ya, di sana tuh benar-benar terjangkau ya, jadi pas banget buat anak kos ya kan, buat crazy rich juga bisa, semua kalangan makan di Mangulangule. Mau sendirian, mau makan bareng sama keluarga RT RW Banjar, boleh banget karena tempatnya gede banget ya. Mau bikin event di sana, birthday party atau mungkin wedding, boleh banget langsung cus ke Mangulangule yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar, Bali. Jadi jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian. Kemana? Kemana? Semuanya bareng-bareng kemana? Ya bener banget, ke Mangulangule Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

0: Radio. Ultimate Sanga Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga Saga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep ni lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Dan untuk Anda mungkin di 2026 ini ada beberapa wishlist yang belum sempat tercapai atau mungkin belum tahu gimana cara mencapainya. It's okay, Foxian. Nanti itu akan ada waktu terbaik untuk kalian mencapai sebuah wishlist itu, Foxian ya. Atau mungkin ada yang mau umroh di tahun ini tapi masih bingung gimana caranya. Mending ikutan reward umroh bareng sangat-sangat yang satu ini, Foxian. Karena apa? Karena periodenya itu masih panjang banget sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026 ya. Jadi untuk Anda yang mau tahu gimana caranya, caranya gampang banget. Pertama adalah menyiapkan amplop kosong ya. Dan di dalam amplop kosong itu Anda harus mengumpulkan 9 kotak packaging sanga-sanga yang regular varian balur. Entah itu Tanamila, Tanahmu Klasik ataupun Ultimate bebas. Yang penting ukurannya ada di 100 ml dan wajib digunting menjadi 2 bagian serta diproduksinya di atas tahun 2024. Selain itu juga di dalam amplopnya silahkan lampirkan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat yang lengkap. Kemudian kalau misalkan semuanya sudah Anda rapikan di dalam amplop, segel amplopnya supaya rapi biar gak ada yang jatuh juga data dirinya. Kemudian balik di depan amplop itu harus dituliskan kategorinya. Karena di sini itu yang boleh ikut ada 3 kategori Foxiannya. Yang pertama adalah karyawan, yang kedua adalah konsumen, dan yang ketiga adalah sangasian. Jadi harus dipilih salah satu. Kalau misalkan ada dari karyawan, tulis karyawan. Kalau Anda dari konsumen, tulis konsumen. Kalau Anda adalah seorang sangasian itu artinya distributor atau reseller dari sangasangnya, silahkan tulis sangasian ya. Jangan lupa untuk dikirim aja langsung amplopnya ke Fox Radio Bali boleh. Kalau misalkan lebih dekat di Fox Radio Bali, itu ada di Jalan Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Atau mungkin kalau misalkan kejauhan di Denpasar karena rumahnya di Gianyar ya, boleh banget kalau misalkan rumahnya di Gianyar, mampir aja atau kumpulin aja langsung di pabriknya sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Bakbakan Gianyar Bali. So Foxian, kasih tahu info sangat-sangat bahagia ini ke orang-orang tersayang Foxian ya. Dan semakin banyak Foxian mengirimkan, cari juga peluang Anda untuk menang.

Different voices but one power with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Hai Fox yang di kawasan Kota Denpasar dan sekitarnya, ada Yuni Silvania di sini yang bakal menemani Anda di break time sampai nanti di jam 9 malam.

Satu single pembuka by Drive Wanita Terindah, spesial untuk Anda malam hari ini, fungsinya di break time kali ini bersama Yudi Silvania. Dan hai-hai untuk Anda yang kali ini baru saja bergabung, bisa langsung request lagu favorit Anda ya. Kali ini slow rock bersama Yuni sampai di jam 9 malam ya. Dan ada di WhatsApp ya, nanti bisa langsung request lagu favorit Anda 087878-4x102 atau bisa juga ke sosial media kami di Facebook Fox Radio Bali dan Instagram di 102 FM Fox Radio Bali. Sekarang gak usah jauh-jauh Foxiannya atau gak usah dibawa kemana-mana radionya, karena Anda bisa langsung menuju ke streaming www.foxradiobali.com website-nya. Yes, seru kan? Hari ini Yuni bakal ajak Foxian. Seperti biasa kita titi DJ ya. Tebak-tebak jokes Dedi. Nah, kali ini pertanyaannya apa ya Foxian ya? Yuni sudah posting di sosial media, jadi langsung dijawab aja. Kira-kira kenapa sih ayam tidak pernah main bola? Siapa yang bisa jawab? Sekalian request lagu favorit Anda Foxian ya, Yuni tunggu sampai di jam 9 malam. Masih ada dari Elo, ini dia untuk Anda.

0: Time.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali bersama Yuni Silvania Break Time kali ini. Yeay, sampai di jam 9 malam ya. Kamis manis, Foxian ya, semanis yang lagi cuap-cuap di sini. Semanis Anda sih pastinya, Foxian. By the way, ada Space All That She Wants special untuk Anda malam hari ini. Biasanya Foxian ya, kalau di Break Time kali ini kita tuh enggak bakal afdol gitu ya kalau kita enggak ngobrolin tentang budaya. That's right, dikutip dari bisnis.com, kali ini ornamen telinga tradisional Bali, Subeng, menjadi simbol kebangkitan budaya Bali yang diangkat oleh Tulola bersama PT Bank Sentral Asia TBK dalam event Kawan Nusantara 2026 bertajuk di The Meru Sanur, Foxian ya. Jadi ini mengusung tema evolusi. Kawan Nusantara 2026 ini mengajak publik melihat bagaimana warisan budaya terus bertumbuh dan juga menemukan bentuk baru. Amazing ya. Ada Happy Salma ya, selaku dari founder dan juga kreatif konseptor Tulola ya Foxian ya, menjelaskan kalau tema evolusi direpresentasikan oleh perjalanan Subang. Nah, ini adalah salah satu ornamen telinga tradisional Bali dan perjalanan ini diterjemahkan ke dalam instalasi artistik di mana pengunjung bisa melihat perubahan fungsi, bentuk material hingga pendekatan desain Subang. Nah, gitu kira-kira ya. Makanya emang harus bangga banget jadi warga Bali. Sampai Subang aja ini bisa menjadi gitu Foxian ya, benar-benar warisan budaya. Dan ini simbol kebangkitan kebudayaan Bali Foxian ya. Seru ya di Bali, jelas banget. Makanya kita tuh harus bangga banget dan beruntung, tahu gak sih jadi orang Bali dan tinggal di Bali.

0: break time.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin ngaryanin Titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanit preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com. Dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-sanga Hospitality.

Alanis Morissette, Ironic untuk Anda. Malam hari ini bosnya Yuni Silvania. Masih setia banget ya di break time sampai nanti di jam 9 malam. Bosnya, gimana perasaan Anda? Tiba-tiba Oktober aja ya kan? Setuju banget ya, time flies loh, gak kerasa. Perasaan masih pagi tadi gitu baru bangun, terus tiba-tiba gitu kan ya. Udah banyak aja gitu ya waktu yang berlalu gitu ya, waktu yang terlewatkan. Celeh. Bisa-bisanya gitu Foxian ya. Tapi ngomong-ngomong Foxian nih akhir tahun, akhir Oktober ya, terutama nih udah punya agenda belum? Belum ya? Ya udah kalau belum mah mendingan nonton konser yang satu ini aja. Yeah, that's right. GK Fest 2026 pokoknya bakal hadir dan siap bikin akhir pekan Anda ya di akhir Oktober makin seru. Catat dulu, Sabtu 24 Oktober 2026 ya. Tempatnya di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Tapi ini tuh bukan festival yang cuma datang nonton terus pulang Foxian, karena line up-nya juga lengkap banget. Ada Ari Lesmana sama DJ Firza, Naikila, wah udah pasti ada Eat Gitaf, Reality Club juga, Asia Keva, ada Soul Food, pemuda suka karaoke, karaoke gitu ya, karaoke gitu, suka karaoke gitu, asik banget ya. Sampai Bagus Wirata, kebayang dong pasti bakal seru banget Foxian. Biar gak cuma denger ceritanya dari orang lain, mending langsung nonton aja dan amanin tiketnya dari sekarang juga. Nah, bisa beli di sini di pytixasia.com. Bacanya pytix.com. Jadi pytix.com ya Foxian ya, atau di klik aja linknya yang ada di bio Instagram GK Fest. Nanti Foxian bisa langsung di mana nih beli tiketnya ya, cek di sana. Jadi tunggu apa lagi Foxian, pokoknya ajakin aja semua bestinya Foxian dan pastinya siapin aja outfit terbaik biar bisa abadikan momen keseruan di GK Fest 2026. Yang pasti GK Fest 2026 ini Foxian bakal seru banget. So, langsung diamanin aja. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

dan yang paling spesial bisa dapetin diskon sampai 50% sudah termasuk PPN dan PPH. Promo ini bisa deal dari sekarang dan paket promosinya bisa tayang dari sekarang sampai akhir tahun. Jadi langsung aja nih fungsiannya, gaskan untuk bisnisnya biar makin dikenal. Nah pastinya semangat ya, karena juga hampir akhir tahun kayaknya perlu didorong nih penjualannya biar tutup di akhir tahun. Saatnya pasti pilih end year package dari Fox Radio Bali dan jangan sampai ditunggu lagi. Slotnya terbatas dan paket ini tidak berlaku untuk kelipatan. Untuk pemesanan, Foxian bisa langsung menuju di admin kami. Nomornya ini kasih tahu ya, 0819 1125 8899, atau bisa juga ke 0819 3758 8899. End year package Fox Radio Bali. Saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru.

Monotor FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari gotus-gotus sing ada lawan. Foxian, untuk Anda yang lagi cari all produknya Sanga-sanga, sekarang makin gampang banget ya. Jadi bisa langsung mampir aja ke outletnya Sanga-sanga yang ada di The Keranjang Bali lantai 1. Nah, selain itu juga untuk produk Sanga-sanga ini juga sudah tersedia di beberapa apotek Anda, Foxian ya. Ini apotek favorit Anda ya, seperti di Kimia Farma, K24 Apotek dan juga Senturi. Tuh lengkap ya Foxian. Jadi Anda tuh sekarang gak perlu bingung lagi mau carinya kemana nih Sanga-sanga. Apakah harus kemana-kemana gitu ya, karena di apotek favorit

favorit Anda juga sudah ada. Yang pasti ini sudah ada di semua wilayah Indonesia. Terus yang terjual di outlet ataupun apotek adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto ya Foxian. Adalah peracik aslinya Foxian yang sudah pastinya berpengalaman selama bertahun-tahun. So, jangan sampai salah pilih. Pilih harus sanga-sanga. Sing ada lawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali bersama Yudi Silvania Arkarnaso, Little Time Special untuk Anda Fosian. Satu single ini mengantarkan kita di menit keempat ya, tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Artinya kebersamaan kita di break time masih ada kurang lebih 1 jam lagi. So, untuk Anda yang baru saja gabungan di malam hari ini, break time masih ada lagu-lagu spesial slow rock ya. Langsung aja request di nomor 087878-4x102. Yang ditungguin sampai nanti di jam 9 malam.

Monato FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah what. Be yourself, audio slave untuk Anda, Foxian ya. Break time malam hari ini, Foxian ya. Gak bakal afdol juga kalau kita gak ngebahas tentang studi, ya gak sih? Kali ini, Yuni kutip dari mamasa_id, yang dimana ini adalah riset dari Princeton University. Menemukan bahwa ketemu langsung ini punya kaitan yang lebih kuat dengan well-being dibanding berbagai bentuk interaksi virtual, Foxian. Dan penelitian ini dilakukan dalam dua studi yang melibatkan 996 dan 249 partisipan. Hasilnya, interaksi lewat chat, voice call, dan juga group call ini memang tetap bisa meningkatkan rasa terhubung secara sosial, tapi manfaat dari interaksi tatap muka secara konsisten ini lebih besar ya dibandingkan berbagai bentuk interaksi virtual yang diteliti. Jadi, meski chatan bisa bikin tetap terhubung dan juga ada koneksinya nih Foxian, tapi ketemu langsung nih ternyata punya efek yang lebih terasa buat well-being Anda. Nah, kira-kira dari sini yang lagi LDR, ada yang relate gak sih sama studi ini?

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Selamat datang di Politeknik Bakti Semesta, Polibes, tempat Anda membangun masa depan. Polibes menawarkan 3 program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, yaitu bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, rekayasa keamanan siber, dan didukung dengan dosen yang ahli di bidangnya. Polibes juga menawarkan kesempatan untuk magang dan kerjasama dengan industri, sehingga Anda dapat memperoleh pengalaman praktis dan membangun jaringan profesional. Dengan fasilitas kampus modern dan teknologi terkini, serta metode pembelajaran yang inovatif, Anda akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Di Polibes, Anda tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Jadi, bergabunglah dengan Polibes dan bangun masa depan Anda dengan percaya diri. Polibes, your life change start here. Daftarkan diri Anda sekarang di nomor 081-1266-7088 atau datang langsung ke kampus Politeknik Bakti Semesta, Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Hanya dengan Rp660.000 per bulan, Anda sudah bisa kuliah.
2: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak mampir ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada banyak kuliner dan cafe hits yang ada di sana. Kalau soal staycation, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedrooms, sampai three bedrooms. Semuanya punya private pool loh. Untuk akses ke tempat-tempat yang FYP juga deket banget. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga ini. Di nomor WhatsApp 0852-88-8-3x085. Sekali lagi, 0852-88-8-3x085. Untuk update informasi selanjutnya, follow Instagram di @sangasangavillas. Bisa juga di TikTok @sangasangahospitality atau di website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
3: Rajang semang, Gek.
4: Rajang semang kok, Gek?
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Inggih, Mok. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang yen ing wajah tiang niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, Mok, Gek.
3: coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
4: Niki sampun patut informasine mbok. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mbok.
3: Inggih ge. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
4: Wih, cek luwung niki produknya mbok nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mbok.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Foxian, Oktober nanti akhir-akhir nih Foxian ya. Pada mau kemana Anda? Udah ada agenda belum? Kalau belum ada, Yuni mau kasih tahu ada agenda seru nih untuk Anda. Ya, betul banget. Nonton konser yang satu ini namanya GK Fest 2026 dan ini bakal hadir dan pastinya siap bikin akhir Oktober Anda, pasti akhir pekan Foxian gitu kan ya, makin seru banget. Nah, tanggalnya 24 Oktober Foxian ya. So, langsung aja cari tiketnya lah ya. Di mana? Tempatnya di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Karena ini line up-nya Foxian ya, lengkap banget. Wih, tahu enggak? Ada Ari Lesmana sama DJ Firza ya kan. Naikila, Eat Gitaf enggak ketinggalan, ada Reality Club, ada Asia Keva, ada Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, celah ya kan, sampai juga dengan Bagus Wirata. Kebayang dong, pasti seru banget. Nah, biar gak cuma dengar ceritanya dari orang lain, mending langsung nonton aja dan amanin tiketnya sekarang juga ya. Iya, beli tiketnya di sini aja Foxian, di paytix.com atau bisa diklik langsung di bio Instagramnya GK Fest. Jangan tunggu Foxian ya, karena ntar lama-lama habis juga itu si tiket ya kan. Ajak bestie Foxian dan pastiin untuk menyiapkan outfit terbaik Anda dan abadikan momen keseruan di GK Fest 2026. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali bersama Yedi Silvadia The Virgin Cinta Terlarang Foxian ya. Aduh gak asik banget ya kalau udah cinta terlarang gitu Foxian ya. Ada yang punya pengalaman gak sih Foxian? Sedih gak sih? Bagi-bagi cerita lah Foxian ya, mau curhat lah boleh. Jangan di sini lah Foxian ya. Anyway, daripada ada bingung-bingung gitu ya, pegel-pegel gitu ya, mending curhat sama Yuni. Nah kalau yang ini boleh banget ya, karena sekarang Sanga-Sanga juga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Ultimate Sanga-Sanga hadir lebih lengkap dan lebih kekinian. Ini tersedia dalam bentuk minyak balur, ada sabun, bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Nah, khusus untuk minyak balurnya, Foxian ya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Yang pastinya diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh, aromanya lembut Foxian ya dengan sentuhan bunga lavender. Dan ini bisa membantu menenangkan pikiran Anda ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kemasannya, wah modern dong, aromanya juga segar dan tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Nah, untuk informasi lebih lengkap langsung aja bisa datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau Magri ya? Pesan aja di nomor ini. 081-993-1102. Catat dulu, 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Satu single miliknya Linkin Park, Paper Cut, spesial untuk Karista. Dia sudah request juga via WhatsApp Foxia. Dia masih ada waktu untuk ada yang mau request lagu favorit Anda. Tetap di nomor WhatsApp 087-8784x102. Yadi Silvania masih di sini. Break time malam hari ini seru banget Foxia dia. Aduh seru banget. Tapi ngomong-ngomong nih Foxian, malam hari ini udah jawab pertanyaan dari Titi DJ-nya Unik belum? Langsung lah ya, ayo gaskan. Pertanyaannya tadi adalah apa tuh? Iya, Foxian ya. Pasti tahu lah ya, apalagi untuk Anda anak-anak online gitu ya. Nggak mungkin nggak tahu ya, biar caranya tuh tetap update kayak gimana. Yes, that's right. Tinggal buka aja nih kalau mau dengerin Fox Radio. Ini di websitenya www.foxradiobali.com. Nah, streaming Fox Radio Bali ini, Foxiani, Anda bisa dengerin lagu-lagu favorit Anda. Dan pastikan biarin kami nemenin hari Anda dari pagi sampai malam hari. Jawabannya malam hari ini yang udah jawab Titi DJ. Cie, pertanyaannya kenapa sih ayam kok gak pernah main bola? Yang main bola siapa? Justin Hubner kali ah, Foxian ah. Jawabannya adalah yang udah jawab keren banget ya. Ada juga yang salah. Gak apa-apa ya. Yang betul juga aduh amazing. Lagunya udah Uni puterin. Keren banget Anda gitu Foxian ya. Jawabannya adalah karena dia takut jadi ayam goreng. Lah apa hubungannya main bola sama ayam goreng gitu Foxian ya. Udahlah intinya ayam goreng itu ayam gak mau digoreng gitu Foxian ya. Tapi kalau kita emang mau makan ayam goreng ya harus goreng dulu gitu kali ah ya.

Sobat FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Gak kerasa banget Foxian ya. Ternyata sudah 2 jam ini Silvania menemani Anda di break time malam hari ini di Kamis manis yang selalu romantis. Ini ucapkan terima kasih sekali untuk Anda Foxian yang sudah menemani Uni Silvania dari tadi. Dan thank you so much sekali lagi. Semoga saja Anda terhibur pada malam hari ini. Dan untuk Anda, Uni juga mohon maaf sekali jika ada kata-kata yang salah dan mungkin ada lagu yang belum sempat keputar. Kita lanjut di rest and relax malam hari ini Foxian ya, sampai nanti di jam 11 malam. Dan langsung saja Uni sign out dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan balurkan dengan sangat-sangat, karena sangat-sangat adalah transformasi.

Satu single pembuka by Alicia Keys, If and Caught You. Special untuk Anda Vox ini sudah bersiap-siap untuk menuju ke peraduan pada malam hari ini. Ini Silvania temani, dirasa yang relax sampai nanti di jam 11 malam. Dan untuk Anda yang mau mendengarkan lagu favorit Anda, bisa langsung menuju di WhatsApp untuk request lagu 087-878-4x102. Dan bisa ke sosial media kami, ada di Facebook Vox Radio Bali, atau bisa juga di Instagram di 102 FM Vox Radio Bali juga. Dan untuk Anda bisa mendengarkan radio secara dekat Voxian hanya melalui handphone Anda. Bisa menuju ke website di www.voxradiobali.com. Dan ini bakal temani Anda sampai nanti di jam 11 malam.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
2: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
3: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
4: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
1: Bersihkan lingkungan.
2: Selamatkan bumi.
4: Perang terhadap sampah plastik
5: dimulai dari diri kita sekarang juga.
6: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
7: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
8: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
7: Travel size, mbok. Jakti lo ukuran travel size niki, mbok.
8: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
7: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
8: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
9: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8x0085. Sekali lagi, di 0852-8x0085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga Sanga Hospitality.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali bersama Yudi Silvaria, satu single miliknya Audi dibalas dengan dusta spesial untuk Anda Fosien. Untuk Anda penggemar Audi, malam hari ini Anda pasti akan tertidur lelap Fosien ya dengan suara khas dari Audi ini. Anyway, informasi untuk Anda kali ini dari Panibit Talks, yang dimana pemerintah Singapura melalui Government Technology Agency atau GovTech meluncurkan First Aid. Ini adalah layanan kencan daring buatan pemerintah yang menawarkan bantuan biaya kencan pertama bagi penggunanya. Layanan ini ditujukan bagi warga yang berusia 21 sampai 35 tahun yang berstatus lajang secara hukum dan memiliki akun SingPass, layanan identitas digital nasional Singapura. Meski demikian, First Aid masih berstatus program uji coba yang hanya akan terbuka bagi aparatur sipil negara atau ASN sehingga belum dapat diakses seluruh warga lajang. Pendaftaran tahap uji coba tersebut telah ditutup pada Senin kemarin, Foxian ya. Namun, berbeda dengan aplikasi kencan pada umumnya, First Aid tidak menyajikan deretan profil untuk digeser setelah mengisi kuesioner seputar minat, kebiasaan, nilai pribadi hingga kriteria pasangan. Setiap pengguna hanya akan menerima satu calon pasangan dalam setiap siklus perjodohan. Pencocokan ini dilakukan menggunakan algoritma Galley-Shapley Stable Marriage lengkap dengan skor kecocokan ya Foxian, dan kedua pihak diberi waktu 72 jam untuk merespon. Wow. Kalau di Singapura ada juga sama yang namanya First Date untuk Anda yang jomblo gitu Foxian. Kalau di Indonesia, aduh kasihan aja yang jomblo gitu ya, dikasihani yang jomblo gitu ya. Malah disuruh cepat-cepat nikah. Anyway, semoga yang terbaik untuk Singapura dan pastinya Indonesia. Semoga terus maju dan lebih berkembang lagi.

Menurut FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus Sing Adelawan. I'm with you by Avril Lavigne Special. Malam hari ini diputarkan untuk Anda yang masih saja sibuk bekerja Foxian ya. Cukupkan dulu lemburnya Foxian, kita lanjut besok lagi ya. Gak apa-apa, Yuni temenin sampai nanti di jam 11 malam. Dan sekalian juga untuk Anda yang mungkin kali ini lembur untuk agenda di Oktober gitu ya, tapi masih bingung mau kemana, kali ini Anda Yuni kasih bocoran seru ya. Oktober nanti di akhir ada agenda yang super seru banget, yaitu GKFest 2026 yang bakal hadir dan siap menemani akhir pekan Anda menjadi semakin seru. Di tanggal 24 Oktober 2026, GKFest 2026 akan digelar di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Dan ini bukan cuma festival yang cuma datang nonton terus pulang, karena line up-nya wah lengkap banget Foxian. Ada Ari Lesmana sama DJ Firza, Nakila, Eat Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, Karaoke, sampai Bagus Wirata. Dan kebayang dong pastinya bakal seseru apa. Langsung saja amankan tiketnya dari sekarang Foxian dengan beli di paytix.com atau klik link yang ada di bio Instagram GKFest, karena ini tiketnya terbatas. Dan ajak terus bestie kamu biar tetap selalu mengudara gitu ya. Siapin juga outfit terbaik Anda ya, dan abadikan momen keseruan di GKFest 2026. GKFest 2026 presented by Galeri Kohinoor, dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

Inilah Sohampa spesial malam hari ini, Foxia dia mengudara untuk Anda yang sudah bersiap-siap untuk menuju ke peraduan malam hari ini. Dan pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Babakan Kabupaten Gianyar Bali kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan sanga-sanga ultimate produk dengan racikan lebih ultimate. Foxin waspada produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Dan sekarang juga sudah ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin. Ini adalah solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi Foxian, Anda bisa mengunjungi platform resmi kami yang ada di Instagram @sanga_bali. Ingin punya penghasilan tambahan? Foxian bisa langsung gabung aja jadi reseller atau agen mitra sanga-sanga. So, untuk informasi dan juga pendaftaran, Anda bisa menghubungi admin Fox Radio Bali yang ada di nomor 081-993-101-02. Atau bisa juga kunjungi website resmi sanga-sanga yang ada di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Kesempatan usaha ada di tangan Anda.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Sesampunya sedina dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini enten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga, wantah aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga, sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan, ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sangat-sangat sing adelawan.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seket tali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.
4: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.

sekaligus Juni mau ngingetin tentang riwayat umroh bersama Sanga-Sanga. Dan pastinya Anda masih pada ingat ya. Nah, ini periodenya masih ada dan juga diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Dan untuk Anda yang sudah mengumpulkan amplopnya, kali ini ditambahkan kembali. Dan untuk Anda yang belum, kali ini ada cara yang lebih gampang lagi dari sebelumnya, hanya dengan cara mengumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler yang varian balur. Bisa juga tanam bilah tanammu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili dan wajib digunting jadi 2 bagian. Pastikan produksinya di atas tahun 2024. Jangan lupa untuk lampirkan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat lengkap Anda. Dan tulis kategori peserta di depan amplop, karyawan, konsumen, atau juga sanasian. Dan kemudian kalau sudah semuanya lengkap, Anda bisa langsung kirimkan saja amplopnya ke Fox Radio Bali. Atau bisa juga langsung menuju ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Bakbakan Kianyar Bali. Semakin banyak kirim, semakin besar peluang Anda untuk menang umroh bersama Sanga-Sanga senilai 35 juta rupiah. Kapan lagi sih Foxian dibiayai umroh bersama Sanga-Sanga? Makanya yuk ikutin reward umroh bersama Sanga-Sanga kali ini.

Satu single miliknya Craig David, Unbelievable. Spesial untuk Anda malam hari ini, Foxy ya dia. Dan untuk Anda yang masih sibuk sekali karena ada lembur, Foxy gak apa-apa, yuk ditemenin ya. Rest and relax malam hari ini sampai di jam 11 malam. Request lagu favorit Anda langsung saja menuju di WhatsApp 087-878-4x102. Dan untuk Anda yang punya kafe atau juga bisnis kuliner, tempatnya tuh sudah nyaman, makanannya enak, menunya menarik, vibes-nya juga sudah good banget, tapi yang datang masih itu-itu aja. Sepertinya ini bukan masalah di bisnis Anda ya, Foxian, tapi ini masih perlu lebih banyak dikenal orang. Waktunya untuk chill out with Fox Radio Bali. Lewat program ini Anda bisa mendapatkan paket promosi yang bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda.

Jika Anda ingin fokus ke digital, ada Digital Chill. Dan untuk Anda, agar bisnisnya semakin dikenal melalui Instagram Anda. Dan untuk Anda yang ingin bisnisnya lebih sering didengar dengan Voxian, ada Chill On Air dengan promosi lewat spot dan juga adlibs di Vox Radio Bali. Tapi jika Voxian ingin lebih lengkap lagi, ada Chill Out Spotlight. Ini ada talk show dan juga phone interview plus digital branding. Namun bukan hanya didengar, tapi bisnis Anda juga semakin dikenal oleh banyak orang. Caranya gampang banget, langsung saja bagi Anda yang berminat, hubungi marketing Vox Radio Bali yang ada di nomor ini. 0819 11 25 88 99, atau bisa juga di 0819 37 58 88 99. Let's make your business more with Fox. Chill out with Fox Radio 102 FM Bali dan bikin bisnis Anda lebih dikenal oleh banyak orang.

Untuk FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan satu single by Celine Dion, Because You Love Me. Spesial untuk Anda Foxian ya, karena malam hari ini sudah semakin malam dan rasanya Anda sudah bersiap-siap untuk menuju ke peraduan pada malam hari ini. Dan untuk Anda yang masih mikirin akhir Oktober ada agenda apa ya enaknya, yuk nonton konser yang satu ini aja. GigaFest 2026 yang bakal hadir di 24 Oktober 2026, tepatnya ada di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Dan ini bukan hanya festival yang cuma datang, nonton, dan pulang, karena line up-nya lengkap sekali, Foxian. Ada Ari Lesmana featuring DJ Firza, Nakila, Idkitaf Reality Club, ada Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karukoe, sampai Bagus Wirata. Wah, kebayang banget gak sih seseru apa? Nah, untuk Anda, biar gak cuma dengar ceritanya aja nanti dari orang lain, langsung amankan slot tiket Anda. Bisa beli di paytix.com atau klik link yang ada di bio Instagram GigaFest. Jangan tunggu lama-lama lagi, Foxian. Ajak bestie Anda, siapin outfit terbaik Anda, dan abadikan momen keseruan di GigaFest 2026. GigaFest 2026 presented by Galeri Kohinoor, dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali. If you're not the one.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
4: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
3: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
4: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
3: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali bersama Yeni Silvania di Rest and Relax. Krisya dan Sofia Lajupa, lagu kangen Foxian ya, untuk Anda yang lagi LDR. Gak apa-apa, malam hari ini Yeni temenin dulu ya. Dan Foxian, biasanya kalau udah di hari Kamis ini rasanya tuh kayak ada sesuatu hal gitu ya. Karena ini emang hari-hari kejepit banget ya. Antara 3 hari dan 3 hari gitu ya. Antara mau weekend dan juga weekday Foxian. Dan kali ini untuk Anda yang masih bingung mau cari tempat apa ya untuk weekend hari ini. Maksudnya minggu ini gitu Foxian ya. Kayaknya ada nih Foxian ya, ini tempat rekomendasi untuk Anda. Buat jalan-jalan sebentar lah keluar dari kota Denpasar. Jalan-jalan ke Gianyar aja gimana? Karena di sana ada resto yang pastinya nyaman banget nih kayaknya buat dikunjungin. Nah, di sana itu bukan cuma enak tapi juga punya view yang pastinya cakep banget. Nah, Yeni kasih tahu ya. Lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung Pitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Namanya Mango Langwalek Resto dan di sini Anda bisa menikmati berbagai pilihan menu dengan cita rasa yang khas dari ayam, bebek sampai seafood, dan yang paling penting ini halal Foxian ya, karena no pork dan juga no lard. Bukan soal makanan dan pastinya ada yang spesial karena di sini Anda bisa quality time bersama keluarga. Piknik dan healing sambil nikmatin pemandangan danau yang cantik ada di sana. Tempatnya juga luas sekali Foxian ya. Untuk Anda yang pengen ada acara keluarga, di sini bisa menampung sampai 8.000 orang. Jadi, yuk bisa dibuatkan acara ke sini deh. Siapa tahu Anda juga mau ajak komunitas Anda. Langsung saja kalau Anda mau jalan-jalan ke Gianyar, jangan lupa mampir ke Mango Langwalek Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view. Part of Sanga-Sanga.

0: Refresh your day on rest and relax songs.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
4: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Satu single miliknya Diana Ross and Lionel Richie, Endless Love Oceania untuk Anda malam hari ini. Dan satu single ini uni spesial kan untuk Anda yang sudah bersiap-siap menuju ke peraduan bersama kesayangan Anda. Langsung saja ini akan masuk di bedtime story kali ini dari Tanya Dokter, yang dimana banyak sekali perempuan sering sekali memendam emosi dan pura-pura kuat beresiko ternyata Foxian ya. Karena ini bisa menimbulkan resiko mengalami kista, PCOS, miom, hingga juga kanker. Jadi untuk para wanita, jika Anda sedang emosi atau mungkin emosinya tidak ingin diluapkan, jangan dipendam, langsung keluar saja dan luapkan emosi Anda. Selain membahas dampak stres, ada juga saran untuk mengelola emosi ya, Foxian. Seperti misalnya, membahas dan juga menulisnya di sebuah buku. Menulis perasaan ini adalah sebuah hal yang bisa membuat Anda bisa mengelola emosi Anda. Latihan nafas dan juga menjaga pola tidur Anda. Meski hubungan langsung stres dengan kanker ini belum jelas secara medis, namun stres berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Jadi jangan selalu memendam perasaan ya, Foxian. Coba deh cari cara yang sehat untuk bisa mengekspresikannya untuk Anda. Karena ini adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan Anda terutama.

Satu single miliknya The Cinnamon, selamanya cinta untuk Anda. Pas banget untuk menemani Anda yang sudah bersiap-siap untuk menuju ke peraduan pada malam hari ini, Foxian. Dan Yuni Silvani masih tetap setia menemani Anda sampai di jam 11 malam ini. Dan untuk Anda juga, rasanya tuh gak perlu sekali ya Foxian untuk selalu dekat-dekat dengan radio. Karena sekarang Fox Radio Bali Anda sudah bisa dengarkan melalui handphone Anda hanya dengan cukup membuka di website kami di www.foxradiobali.com. Nah, caranya gampang sekali. Tinggal klik saja play dan biarkan lagu-lagu favorit Anda menemani setiap momen terbaik Anda pastinya. Dan malam hari ini, Foxian untuk Anda yang sudah bersiap untuk menuju ke peraduan, ini akan spesialkan sebuah single untuk Anda agar Anda bisa semakin ceria pada malam hari ini ya, dan bisa tidur dengan nyaman sampai esok hari. Here you go, Eric Clapton, Wonderful Tonight.

101.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Gak kerasa Fox yang sudah 2 jam ini Silvania menemani Anda di Rest and Relax malam hari ini, di hari Kamis malam Jumat Fox yang ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah ini putarkan untuk Anda, yang menemani Anda untuk menuju ke peraduan. Dan Yuni ucapkan mohon maaf sekali jika ada kata-kata yang salah dan juga mungkin lagu yang belum sempat terputarkan untuk Anda. Kita ketemu lagi esok hari Foxian ya. Dan pastinya juga Yuni harus sign out dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan balurkan dengan sanga-sanga. Karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Sampai jumpa lagi esok hari bersama Fox Radio Bali. 102.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Different voices, but one power. Have a good night.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu Ultimate Sanga-Sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Fox Radio.